Sonny Messita Wolo, it only faka, nana bodin damate, barikala, barika be fala, barika bila, barika be bala, barika bila, barika soro mandire. Sumasa modin tewa, wanege modin benye. Lai selamaram bankerila. Jeli tigi ne jeli tante se ka kanya. Mbetera ke wele. Denge sabaye, desem faro tamin fala, dimbeta fa nyonya.